la mikar ma tqarnch ila hissa ya tsib el paprika je suis tunisien nhabek ya watan tayni fouq l'atlantik men kataj el manhattan wel jomhour stom w bladi bel rouh w dam w tunis bin el umam dima yrafraf el alam hanab al fiola rajala w fhoula w